Tadong rata buah nar benar deng bah pangrejiu pada rup jalai apin betul betau penai kon play pang Nepal lemong yundak roy pekak tak bukan play pang Nepal lemang rak roy deng rong teng.